0: layak ay gor haranen kari meni yon kari meni tidde kari meni wawde kari meni dañde kari meni wurde ko ɗum tan woni hen goto fof meɗen hardela
1: Yalla wadu hadi enelat. Dembe si wadi hen 500 francs yalla wadu hadi enelat.

gadim mutay madener ge azajam munday kantom ser garam nyay kantom ser garam nyay mujur maryam babakar gay ak amadou sise marigata maryam babakar gay

pada dalam nama untuk padu dah. Tiba pada dia mandi ada jaring ingat dah. Sarapannya di jana cendung berani nyari jenuh. Kalau batin tidak pada banyak tu maka dia orang cendung ini keluar. Semuanya cendung melainin dalam kebakaran nanyang jenuh.

siru la min fal wayi mo nyakota so ta den juwa nasar ewen kambela sali farid angi fonyuwe hani golle jot okor mai okor na gunyowe nila yakar onyum bato he yani msiri makilwar mikina jarifut ndeb koli ndeb sa yo kumba mamujuf mbok fap neoy ezam batis ginyura nan giloam lingo rafelanda hanya kendum yenker serila ya efa tu jamete du du gori satu zar eyala na mande ifa tutaw yobe balolata yuana saringarit ne ino

biget, ke biget, jogo biget, kure ni biget, biget suka bersalum. Benda mana kanak, benda mana kanak, benda mana ini lebih zaman benda kalau. Iye, wajal mesamulon.

Kumafana jauh cek biar usah nyawa jawa di dalam sambah karek dalam penetik nopo.

0: Dios, al colegio.
1: Kakak ini juga deh. Nak kau yang ada kena judo rawa.

Onu yalla bak yanan bayek da tala di malik bal malik sen. Yine kom bay mi da kesu bo da me jani udal nil alaji malik sen ajara tunda da sen magna. Way ser yaram yay mujur kantom sergi. Kantom sergi mujur Munday amar jang agala ci zamba dun jay ajaratu magat nyang munday ma cendar ak awsa ju munday ma cendar ge magat nyang munday dun boyo ngir belza sintiket alsa du bel wacul barado ajaratu ndate sen na fi saya to nyan Amadou Marianne Sergi Aram Ndiaye Mojur Kantom Sergi